0: Ada bangsa negara kita biasa. va a finire alla guardiniere, va a finire alla parricone, ma è io, o va a già quelli, e che cane in italiano, e non va a finire alla parricone, che guardini cuori, che tutti muoiono i cuori, e che, che diavolo io, io va a già quelli dei cuori, non mi già quelli dei miei gemmi, mi ricco. Ele pega aquele, não se para. Já que cara na chã, já a congelê, viu não chã. Já a no dogolamento de chegar a pedir, se não viu lá, né? Já a no chão de pensingue, viu não no chão de copa no sala do ar, tem bom. Já a menos que a gente, pera muito onde eu vim lá, manda o vinho lá para o dogola. Dito no que eu quase vim chá com o vinho lá. Jo hari pejam ini melo beli cuci, jemar ini mikno, apa ada bincang ya apa juga? Ini ada bincang kau lupa ni, ini ada bincang kau lupa, ini ada bincang kau lupa. Ken, araban, nado ramo, kata araban ada uji ramo, endu cuala dua arpin, endu cuala dana mer, mesti nado lori puli, naya apa juga lah. Kata arabang ini cemido ramu, kata arabang ini banyak pelajar ini ramu. Enu bini cakala dua arting, enu bini cakala apa? Enu bini cakala kita bawa ni puni, kita tu pinjam ni puni yang bini kita mer, dan jam ini tu kita mer kita, ukur ni, nampak, anak bini cakala dua arting ini ya, en bini gayu biru, kumuni naru, mumbu biru. Main tuan nino, mahu tuan bukan yili macam, abah ada cara, advasin ikhwani, abah ada loko kira kuat ikhwani, ikut bidang ni dong kita, ikut bidang ni gina bayar dong kita bino, dan tuan awalum dua artinya bino kan, gina bayar dong kita bino mega, gina bayar dong kita bino mega, kok apa hendak bino kan, abah ada cara apa mereka bino. Bekir gen, bekir lelo, si ya aku warma, si ya aku kanisya, protoban, mirmi gumatan, lek lek, lelak itu, berkoperin do biloka, protoban biloka, ini le, ini bahasa me dunti ginar, ya kongile don bilucan, jarik jam di petia me waranin, inu waranin, jarik jogor di petia ya ber. Bino ya bere pien kopi do bino wax lekedi protoban yidi ko neni no tia bino kadu mi ni mala xarujo ni cieggi e bino chalu do do arte men do ando mi bino ko ban joni me gino winyo bi ko ni ando do do arte ngi woto ba papua a chari ko ni bino chalu do arte ni ngiwo ni bino tuccu yobu yoro bi ruwa Mesti jam berapa joni? Cha merdumen. Karena bini kerja kopi dua arti. Berapa jo? Mesti awi ready cawoni. Miru ni cha. Miru ni ganjar. Miru ilawuai. Miru jam ucober. Miru dogolan iya ber. Wek legoni. Ia bidogol disu. Jo aku bini cha ni cawoni. Jo dogolan jo cegere. Ia ber kau cawoni. Jo anu pisan mugi na ber. Warba, bagaimana bersih dan jantino? Ini Yesus Kristus, Edward. Amin. Ini adalah Reverend Jimmy. Hari sudah, wang PCU, Charity Center wang, dia cek raya apa? Dia biku ni, kita lagi mau baca dia berapa orang ini, cakap cakap, nak cakap dia ku biku, ini nak ambil baca dia kerja dia cek, cakap dia lagi mau gonya berarti cakap dia ku biku, ekai cek, ada lagi nak berarti kan ini semua wang PCU. Mon bicho me PCU piri cawa apa jadi itu toha I PCU down charge me waroko I jira dip me mon maberi itu kuat menera itu toha si turun dia parario apa ni hukum amen.
1: Cho ki mon duju amal yom twingo tulenda member manien ipajo pa white star chabon magic kompeti tamani chilo duju. Jamni mogo maulo kala bungini wakingwe bungini maratu ni petu erdonga waho la loi ni tie kan kombe di pe koni luoko bongini ki jamini dutu mai mirni guben man leng pe chopo mirni luoko dog weni tino mai bongini dutu ki kama o kan ne ye wero bongini dutu ngwe beru ku ma lima lima chalo ngwe magic chabon magic ri ma wero pe parni lan chene ni ananya chabon magic ake pajpa magic white star
2: Uganda the lotto is now sitting at an estimated Uganda ceiling, 330 million. And for just 1,000, you stand a chance to win it all today. Don't miss out. Buy your ticket now by dialing *278#. Grim, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is regulated by Toba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory.